Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

98,4 Pro 2 RT Ambon, teman terbaik kamu. Teman masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini. Dan aku bakal sebut satu informasi teman Pro 2. Jadi dari pemerintah Jepang ya, ini menurunkan pajak makanan dan juga minuman 8% menjadi 1% selama 2 tahun mulai April 2027. Nah, pajak ini berkurang lebih mirip ke PPN yang ikut masuk ke harga barang. Jadi hal ini dilakukan dengan harapan masyarakat itu bisa mengurangi biaya hidup biaya hidupnya gitu. Dilansir dari Reuters, Semen Pro 2, Perdana Menteri Jepang Sani Takaichi ini menilai rencana ini sebagai langkah yang terbaik untuk membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang terus naik. Ia juga sudah meminta internal Partai Demokratik Liberal capai kesepakatan yang paling lambat di awal Agustus ini. Nah, sebenarnya teman Pro 2, Jepang ini sempat merencanakan untuk memangkas pajaknya langsung menjadi 0%. Namun, toko dan juga peritel disebut membutuhkan waktu lebih lama untuk mengubah sistem kasir mereka kalau tarifnya benar-benar dihapus. Oleh karena itu, pemerintah memilih angka 1% yang dinilai lebih mudah untuk diterapkan gitu. Wow, ini seru ya. Kapan lagi kalau misalkan gimana kalau misalkan hal ini itu dilakukan di Indonesia? Pasti pasti seru sih. Maksudnya kayak at least kita bisa menghemat ya 1.000-2.000 lah ya buat belanja gitu. Anyway, teman, nanti Tio bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk.

kedua, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Baik teman Pro 2, kembali kita hadirkan Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Nugroho. Teman, informasi pertama, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah tetap aman dan penyaluran berjalan normal. Kepadatan antrean kendaraan di sejumlah SPBU bukan akibat kelangkaan pasokan teman Pro 2 melainkan tingginya aktivitas pengisian. Informasi kedua, langkah nyata lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 geser dalam menjaga kondusivitas lingkungan pemasyarakatan membuahkan hasil manis. Lapas geser resmi dinobatkan sebagai satuan kerja terbaik satu kategori gangguan keamanan dan ketertiban, terendah di antara seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan seprovinsi Maluku. Dan penghargaan prestisius ini diserahkan dalam rangkaian kegiatan analisis dan evaluasi triwulan 2 semester 1 tahun 2026 yang digelar di Aula LPKA kelas 2 Ambon pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Informasi ketiga, Wali Kota Ambon Bedewin Batimena menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban kota. Hal ini disampaikan saat meninjau kondisi drainase di lorong pabrik tahu kawasan Pasar Mardika, Batu Merah, Kecamatan Sirimau setelah beredarnya video kondisi drainase yang dipenuhi sampah dan menjadi sorotan di media sosial. Informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Alright, Odem, okay. Yes, teman berdua, masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman, we are in Pro 2 Hits List Indonesia. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu, silahkan ya, yeah, the time is yours. Aku bakalan open request dari sekarang sampai nanti jam 11 siang ya, untuk lagu Indonesia. Dan nanti juga bakal dilanjut juga dengan lagu internasional. Pokoknya jangan sampai lagu favorit kamu turun chart di minggu ini ya. Tetap langsung aja request di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @rripro2ambon. Okay, I'm waiting for you guys. Tetap stay tune di sini di Pro 2 FM.

teman-teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari

0: Bersatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga.

0: itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
0: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong film? Katong film senteng di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
0: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu-waktu lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket jua. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
0: Tapi yang besar jua para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman masih bersama Tio Nugroho di Prodo Islist Indonesia. Aku masih nungguin requestan dari kamu ya teman Prodo 2 sampai nanti jam 11. Dan nanti kalau udah jam 11 kita akan lanjut dengan Prodo Islist mancanegara tentu saja. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Prodo FM teman terbaik kamu.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif, lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
2: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
2: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan.

PJN-nya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang

Bebé, vamos a mandar para tomar para el lunes. Selamat siang untuk kamu semuanya lagi stay tune di Pro 2.9 teman-teman terbaik kamu. Thanks banget ya untuk kamu yang masih tetap stay tune tadi bareng Tio, dan kali ini Fali temani teman Pro 2 semuanya dengan informasi-informasi terupdate dan juga yang menarik di siang ini. So don't go anywhere, on stay Pro 2.9 teman-teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meski

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo. Selamat siang untuk kamu semuanya lagi stay tune di Prodo FM, teman-teman terbaik kamu. Dan saatnya untuk informasi olahraga spesial untuk teman-teman Prodo semuanya pencinta olahraga di edisi hari ini Rabu. Nah, Rabu 5 Agustus ya, mohon maaf, Rabu 5 Agustus 2026. Mohon maaf, saya masih kayak flashback ke bulan Juli ya, karena nggak terasa kayaknya waktu tuh berjalan cepet banget gitu ya, teman-teman Prodoa. Oke, dan informasi olahraga kali ini datang dari kontrak Neymar di Santos. Tinggal tersisa beberapa bulan lagi. Neymar tengah mempertimbangkan kelanjutan karirnya sebagai pesepak bola lanjut main atau pensiun. Neymar sendiri, teman-teman berdua, ini terkait ini juga kontrak ya, atau terikat kontrak dengan Santos sampai Desember 2026. Belakangan ini pemain berusia 34 tahun itu kerap diganggu masalah cedera. Neymar sendiri belum lama ini memperkuat Brasil di Piala Dunia 2026. Namun mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain itu tidak banyak berkontribusi untuk Selecao yang kemudian tersingkir di babak 16 besar. Mengingat banyaknya riwayat cedera, Neymar tidak yakin soal kelanjutan karirnya setelah Santos. Ia pun membuka segala kemungkinan termasuk gantung sepatu. Informasi olahraganya masih akan terus kali hadirkan untuk kamu, teman-teman Pro 2. So, don't go anywhere. On stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf aku sita aplikasinya.

mendengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih.

0: Ih, tapi kak tuh mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
1: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
0: Hi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
0: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga para beta.
0: Oh, sini setelah labi lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Hotman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Gatama Pro 2 akan menghadirkan informasi terupdate untuk kamu dan informasi pertama produk turunan dari program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan akan difokuskan pada pengembangan beras ubi kayu dan bioetanol sebagai komoditas pangan dan energi. Bupati Bursel Lahamidi mengatakan pengembangan tersebut diyakini mampu memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi lainnya, pemerintah Kota Ambon menemukan dua bangunan yang membuang limbah langsung ke drainase saat peninjauan di lorong pabrik tahu Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Selasa 4 Agustus 2026. Salah satu bangunan yang ditemukan merupakan rumah kos yang masih beroperasi. Dan informasi terakhir, Teman Pro 2 Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Noberha Sanda menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi triwulan 2 semester 1 tahun 2026 di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Kegiatan yang berlangsung di ruang aula LPKA kelas 2 Ambon, Selasa 4 Agustus 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemasyarakatan yang prima. Demikian 3 informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Popro 2 siang menjelang sore hari ini.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

92, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi memaparkan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

哎呀，哈，那你说会儿，哎呀，别别，那姑姑吧，哎，我那个，哎，那别别别，啊！

teman-teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: sehat.
1: Benar. Kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat

Kembali bersama Bro Dara Riamon, teman terbaik kamu, teman Bro 2, dengan beberapa hiburan spesial untuk kamu di sore hari ini. Dan yang pasti kita akan berbagi cerita juga ya, teman Bro 2, nanti di jam 5. Dan kalau bicara terkait dengan mahkota ya, pasti identik dengan putri misalnya, atau raja misalnya. Atau ada di antara kamu teman Bro 2 yang sudah pernah menggunakan mahkota karena diberikan satu penghargaan begitu, boleh kok teman Prodo berbagi dengan kita di 0813-5624-5884. Atau nanti untuk kamu juga yang mau berbagi cerita, boleh ya, bareng Prodo RRI Ambon yang selalu menjadi teman terbaiknya kamu.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik, sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Apa kabarnya semua di sore ini? Diaminkan ya kalau kita semua baik, sehat ya. Dan memang itu sebuah kerinduan ketika kita semua ada dan sehat sampai saat ini teman Pro 2. Apalagi kalau sering jalan-jalan, sering menikmati suasana pantai atau gunung. Nah, itu membuat hati kita juga pasti bisa cerah ceria ya. Apalagi kalau di hari Sabtu hari Minggu kemarin sempat jalan-jalan misalnya ke wisata pantai ya, yang udah lama tidak dikunjungi, otomatis teringat, aduh aku kesana, apa yang aku rasakan ya, apakah tetap seceria hari ini? It's okay lah untuk kamu teman Pro 2. Dan aku di sore hari ini teman Pro 2, mungkin kalau kamu udah lihat fire promo acaranya Pro 2 RRI Ambon, di sore ceria star kali ini teman Pro 2, aku tidak sendiri tapi ditemani. Aku mau bilang aku cantik, tapi ada yang lebih cantik lagi nih, cie. Langsung saja bersama, tadi udah terdengar suaranya loh, penasaran? Dengar aja di Pro 2 RRI Ambon, dan jangan lupa di YouTube RRI Ambon juga, teman Pro 2. Yang mau berkomentar boleh, mau nanya-nanya juga boleh. Aku punya layanan telepon, layanan WA juga ya, teman Pro 2, tapi setelah ini baru dibilang, dan yang mau nanya-nanya juga boleh. Nah, teman Pro 2, aku tidak sendiri, langsung aja bersama si cantik yang hari ini menggunakan baju warna hijau ya, hijau botol kalau tidak salah seperti gitu. Mahkotanya biru, bersinar nih mata-mata kita di sore ini. Langsung aja bersama narasumber kita di sore hari ini, Kak Helvi Nanda Kuhuparu. Benar ya Kak Helvi?
1: Benar sekali.
0: Iya, sapaan manja siapa sih? Helvi, Evi, Nanda, Nan?
1: Helvi boleh.
0: Helvi boleh. Biasanya kan kalau yang ayu-ayu kemayu gitu kan ada sapaan manjanya, Nan, Hel, ternyata Helvi aja deh. Oke, Helvi, kabarnya?
1: Ya, terima kasih kakak, puji Tuhan kabar baik.
0: Iya, Helvi ini teman Pro 2 adalah Putri Pariwisata Maluku tahun 2026. Mahkotanya baru dipasang kapan tuh, Nanda?
1: Setelah jadi Putri Pariwisata Maluku.
0: Bulan kemarin?
1: Bulan kemarin.
0: Bulan ya, Juli. Aduh, ternyata baru beberapa, belum sampai sebulan nih. Nah, Kak Nanda, Kak Helvi, boleh cerita sedikit. Sekarang selain sebagai tanggung jawab sebagai Putri Pariwisata, Kak Nanda, Helvi, sama aja ya.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Kak Helvi, aktivitasnya sebagai mahasiswa ya?
1: Iya, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Patimura.
0: Udah semester berapa, Kak Helvi?
1: Udah semester 5, Kak.
0: Udah semester 5, berarti dalam waktu dekat lagi udah bisa selesai ya?
1: Iya,
0: studinya,
1: amin.
0: SH bakal di tangan, cie. Oke, Kak Helvi, boleh kita cerita-cerita sedikit ya terkait dengan awal mula. Kenapa sampai Kak Helvi tertarik untuk mengikuti ajang ini, Putri Pariwisata? Apakah memang sudah pernah ikut atau baru pernah langsung jadi Putri Pariwisata? Atau sebenarnya sudah beberapa kali sih, tapi jatuhnya di administrasi misalnya atau apa? Boleh cerita, Kak Helvi?
1: Terima kasih, Kak. Ya, jadi sebelum jadi Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2026, saya sempat mengikuti ajang tingkat kota Jujaro dan Mungare Kota Ambon tahun 2025. Nah, dalam ajang itu saya puji Tuhan jadi runner up 2. Nah, setelah jadi runner up 2, saya mulai mempromosikan pariwisata bersama teman-teman. Saya rasa ini merupakan kegiatan yang cukup seru dan menyenangkan karena merupakan sarana promosi pariwisata Maluku. Jadi dengan rasa cinta saya dan kebanggaan saya tentang pariwisata Maluku, saya maju sebagai Putri Pariwisata pada tahun ini. Seperti itu kira-kira, Kak.
0: Jadi ternyata awalnya dari situ ya yang membuat Kak Helvi yakin kalau aku harus ikut ajang ini ya. Seperti itu ya, Kak Helvi. Terus saat nama Kak Helvi diumumkan ya sebagai Putri Pariwisata Maluku tahun 2026, apa yang pertama kali terlintas di pikirannya, Kak Helvi?
1: Jujur lumayan terkejut ketika saya diumumkan sebagai seorang finalis Putri Pariwisata Indonesia mewakili Maluku. Jadi seleksinya ini seleksi mandiri karena memang pada tingkat provinsi tidak dilangsungkan ajang pemilihan Putri Pariwisata. Jadi saya seleksinya melalui wawancara langsung dengan pihak Eljon dari Jakarta. Jadi sebenarnya cukup terkejut ketika mendapat pengumuman bahwa saya terpilih, dan merupakan sebuah kebanggaan karena dapat mewakili provinsi saya tercinta.
0: Tapi waktu itu berapa orang sih yang ikut?
1: Jujur karena ini seleksinya seleksi mandiri, langsung via WA, VC bersama pihak Eljon. Jadi saya tidak tahu berapa banyak peserta seperti itu.
0: Oke, behind the crown seperti apa topik kita di hari ini, boleh cerita sedikit. Dan banyak orang kan melihat yang menggunakan mahkota itu cuma dilihat dari mahkotanya, yang berkilaunya. Dan di balik itu pasti ada perjuangan yang cukup berat. Boleh cerita sedikit perjuangannya seperti apa sampai mahkota berkilau di kepalanya Helvi saat ini?
1: Iya, jadi sebenarnya menjadi seorang putri bukan tentang mahkota yang kita kenakan di kepala dan juga sas yang kita selempangkan, tapi bagaimana kita menjadi menjaga amanah dan bertanggung jawab terutama mengenai pariwisata Provinsi Maluku, pariwisata daerah kita. Jadi ini merupakan sebuah, jujur ini bukan berat di mahkotanya, tapi berat di tanggung jawabnya. Jadi kita tidak harus berpikir tentang keindahan mahkotanya, itu lebih ke bagaimana kita bisa jadi representatif dari daerah kita. Jadi itu lebih menekankan ke tanggung jawabnya, Kak.
0: Oke, berarti ini juga termasuk tantangan nih.
1: Iya.
0: Tantangan apa lagi yang terbesar yang harus dihadapi Kak Helvi selama mengikuti kompetisi ini, bahkan mahkotanya udah ada nih?
1: Ya, tantangan terbesar saya sejauh ini bagaimana orang-orang di provinsi lain melihat Provinsi Maluku. Seperti yang kita tahu, sebenarnya Maluku ini punya potensi wisata yang luar biasa. Hanya saja banyak yang belum menaruh perhatian lebih banyak orang tahu pariwisata misalnya Bali di Jawa sana, tapi bagaimana saya hadir sebagai representasi, sebagai jembatan penghubung supaya banyak masyarakat tahu tentang pariwisata yang ada di Maluku, bahwa pariwisata di Maluku itu tidak kalah dengan provinsi lainnya, seperti itu.
0: Apakah ada momen selama ini yang membuat Kak Helvi ingin sekali menyerah?
1: Momen yang ingin menyerah sebenarnya dirasa lelahnya.
0: Rasa lelah.
1: Iya, terkadang orang berekspektasi kalau menjadi seorang putri harus sempurna, harus perfect. Padahal sebagai seorang manusia, kita memang memiliki kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan kita masing-masing. Tapi bagaimana saya berjuang untuk menjadi lebih baik hari-hari dan belajar untuk terus semangat, dan karena ini juga membawa nama Provinsi Maluku, tentu saja saya harus punya tekad yang kuat supaya ini bukan jadi beban untuk saya, tapi justru menjadi motivasi untuk saya lebih baik lagi, seperti itu.
0: Kalau bicara soal kualitas, kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang putri pariwisata?
1: Kualitas yang harus dimiliki oleh seorang putri pariwisata, pertama tentang kepribadian. Jadi menjadi seorang putri bukan berarti dia harus memiliki visual yang cantik dan menarik, tetapi bagaimana perasaannya, rasa cintanya terhadap pariwisata dan budaya yang ada di daerahnya. Percuma kalau seorang putri dia cantik tapi dia tidak punya rasa cinta, karena dia akan melakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Nah, jadi yang perlu diutamakan yaitu tentang kepribadiannya dan rasa cintanya. Kemudian pengetahuannya tentang pariwisata. Kita bisa terus belajar mengenai pariwisata. Bagaimana kita mau memperkenalkan pariwisata daerah kita kalau kita sendiri tidak tahu dan tidak mengerti, seperti itu. Jadi yang paling penting kepribadian dan pengetahuan.
0: Kepribadian dan pengetahuan. Tapi paling tidak secara fisik itu dinilai juga ya?
1: Iya, tapi ya paling utama memang hati, tapi kalau bisa visual juga.
0: Kak Helvi, tadi jalan tingginya berapa sih?
1: Ya, tinggi saya 170 cm.
0: 170. Ya. Itu sebenarnya masuk kategori juga, administrasi juga untuk skala fisik?
1: Ya, untuk minimal kalau yang saya baca kriterianya tuh 167. Minimalnya 167. jadi puji Tuhan 170.
0: Malah udah lebih. Iya. Iya, ada lebih 3 cm dibagikan ke aku boleh. Intermeso. Oke. Kak Elvi, namanya Putri Pariwisata Maluku ya, otomatis punya segudang pengetahuan terkait juga dengan pariwisata yang ada di Maluku. Menurut Kak Elvi, apa keunikan pariwisata Maluku?
1: Keunikan pariwisata Maluku dibanding yang lainnya lebih ke area lokasi kita ya, karena provinsi kita ini provinsi kepulauan, jadi lebih berfokus pada wisata baharinya, lebih fokus pada wisata lautnya. Makanya provinsi Maluku ini terkenal dengan area lautnya, pantainya yang indah. Jadi itu menjadi salah satu keunggulan dari provinsi kita.
0: Nah, Kak Elvi, jika wisatawan nih, dia cuma punya waktu 3 hari di sini misalnya, destinasi mana yang wajib dikunjungi menurut Kak Elvi, terkait dengan Kak Elvi punya pengetahuan, terus tahu juga tentang destinasi wisata yang ada di Maluku, bagaimana?
1: Sebenarnya mengenai destinasi wisata, wah kalau cuma punya 3 hari, kayaknya nggak cukup ya. Tapi menurut saya, pariwisata-wisata yang harus dikunjungi dalam waktu 3 hari bisa kita ke Natsepa, karena selain keindahan alamnya juga tersedia kuliner khas Maluku, rujak Natsepa. Iya. Kemudian bisa juga ke Maluku Pantai Ora. Pantai Ora, terus bisa juga diving di Banda misalnya, atau boleh ke kampung halaman saya.
0: Wits, di mana?
1: Kaibobu. Oh. Yang jadi advokasi saya tahun ini bawa Kaibobu. Tapi mungkin kalau waktunya 3 hari enggak cukup kali ya kalau ke Kaibobu. Perjalanannya jauh.
0: Tapi kalau menarik perhatian, perjalanan jauh atau dekat tetap ditempuh seperti begitu ya, yeah. Kak Elvi. Nah, bicara lagi nih terkait dengan selain wisata laut ya, wisata alam apa juga yang dimiliki oleh kita ya, mungkin bisa Kak Elvi bagikan?
1: Pariwisata lain selain laut, saya pernah berkunjung ke Paralayang, kemudian juga pernah ke Negeri Rutong. Itu jadi salah satu pariwisata, ekowisata ya, pohon sagunya. Jadi bagaimana kita melihat tradisi mereka menjaga pohon sagu, karena sagu juga merupakan makanan khas utama yang biasanya orang-orang dulu makan di Maluku, sampai sekarang masih dijaga. Jadi itu juga salah satu destinasi wisata yang luar biasa, karena selain tempatnya, keindahannya, kita juga bisa tahu budayanya, seperti itu.
0: Kita balik lagi waktu kompetisi, tantangannya apa saja tuh, kayak video suruh bikin apa gitu?
1: Kalau dari kompetisi banyak sih tugasnya, mulai dari menyusun video profil, kemudian ada video promosi, photoshoot. Dan nanti pada tanggal 23 sampai 29 Agustus akan ada karantina di Jakarta.
0: Boleh cerita sedikit video promosi apa yang Kak Elvi waktu itu disampaikan di?
1: Ya, jadi untuk video masih dalam tahap editing sebenarnya. Video profil itu lebih ke memperkenalkan diri, perjalanan hidup, karir. Kemudian nanti video promosi pariwisata saya angkat daerah saya sendiri, Kaibobu. Asal nama Kuparu, Kaibobu. Nanti akan ada budaya yang saya angkat, yaitu sasi laut. Kemudian tempat pariwisatanya, di mana ada sebuah pohon mangrove yang tumbuh di daratan yang timbul di tengah laut. Itu keindahan alamnya luar biasa. Kemudian ada juga namanya Pintu Angin, tempat pariwisata di Kaibobu. Jadi dalam video itu akan saya perkenalkan lebih ke daerah Kaibobu, advokasi saya.
0: Jadi ada Pintu Angin, terus apa tadi lagi Kak Evi?
1: Metiela itu? Nah, artinya meti besar, jadi sebuah daratan besar yang timbul di tengah laut. Kemudian di tengahnya ada pohon mangrove yang biasa orang sana sebut mangai kasiang, mangi-mangi kasiang.
0: Waduh, berarti sudah tahu banyak nih ya terkait pariwisata yang ada di Kaibobu. Sudah dua, berarti itu nanti akan ditampilkan.
1: Iya.
0: Kenapa sampai memilih daerah di Kaibobu saja? Kenapa tidak tempat lain misalnya? Atau ingin mempromosikan karena memang berasal dari sana, ya udah dipromosi aja gitu, atau bagaimana?
1: Ya, jadi saya pernah membaca satu kutipan. Mereka bilang, jangan pernah lupa asalmu dan berbanggalah atas itu. Jadi ketika saya mulai jadi seorang putri, lalu diminta untuk membawa sebuah advokasi, saya terpikir kampung halaman saya, Kaibobu, tidak menutup kemungkinan bahwa selanjutnya akan ada tempat-tempat yang ingin saya promosikan juga, tapi untuk membawa ke nasional, saya lebih berfokus ke Kaibobu, seperti itu.
0: Berarti sudah paham sekali ya terkait dengan destinasi yang ada di sana. Terus ya, apa keinginan Elvi nanti ke depannya? Terus bagaimana kerjasamanya misalnya dengan pemerintah di sana supaya destinasinya supaya lebih diperindah lagi, biar menarik perhatian wisatawan, seperti begitu Kak Elvi?
1: Iya, saya berharap dengan advokasi yang saya bawa, Kaibobu lebih mendapat perhatian. Karena saya, ketika saya berada di Kaibobu, saya melihat bahwa banyak potensi wisata yang mereka punya. Mereka juga sempat punya diving center, tapi sayangnya fasilitasnya tidak ada. Jadi mereka memang punya rumah untuk diving center, tapi tidak ada fasilitasnya, itu yang disayangkan. Kemudian budaya-budaya mereka seperti sasi laut, itu merupakan budaya yang luar biasa karena masih dipertahankan sampai sekarang. Dan itu juga sejalan dengan sistem sustainable tourism. Jadi itu tentang keberlanjutan, bagaimana kita mewariskan sebuah pariwisata turun-temurun ke generasi selanjutnya. Saya berharap ya ketika saya membawa advokasi ini, banyak perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah bagian Seram bagian barat, untuk lebih memperhatikan Kaibobu, terutama pada akses menuju Kaibobu, akses jalannya, jembatannya yang mungkin perlu dibenahi, seperti itu.
0: Jadi selain advokasi yang disiapkan nih, apalagi yang disiapkan ketika nanti ke Jakarta? Karantinanya kapan tuh Kak Elvi?
1: Karantinanya mulai tanggal 23 Agustus sampai malam puncaknya 29 Agustus.
0: 23 sampai 29. Iya. Apa yang dipersiapkan untuk di sana?
1: Ya,
0: sudah tahu sampai di sana kira-kira aku harus buat apa nih? Kira-kira kalau persaingannya cukup ketat, aku punya trik apa nih? Kira-kira.
1: Ya, sejauh ini persiapannya selain persiapan bagian gaun, juga persiapan teknis lainnya kayak tiket berangkat dan sebagainya. Ya, saya juga punya beberapa latihan seperti latihan catwalk, public speaking, juga bagaimana menyampaikan advokasi karena ada sesi wawancara juga dan juga sesi pemaparan materi. Jadi bagaimana kita mempresentasikan advokasi yang kita bawa. Jadi saya saat ini saya sedang mempersiapkan diri lebih ke pengetahuan supaya bagaimana menyampaikan itu dengan lebih baik dan lebih mudah dimengerti, seperti itu.
0: Bicara terkait pengetahuan, apa yang mesti digali sekarang dari Helvi? Kan tadi ceritanya Kaibobu banyak ya. Seandainya disuruh penguji atau juri di sana untuk bercerita pariwisata yang ada di Maluku Tenggara misalnya, apakah Helvi juga menggali hal itu?
1: Ya, jadi itu juga menjadi note penting untuk saya, untuk tidak hanya mengetahui pariwisata Kaibobu, tapi juga pariwisata yang ada di Maluku. Jadi untuk saat ini saya masih belajar, masih mencari informasi dan mengumpulkan informasi lebih banyak supaya ketika ditanya dan dibahas nanti saya bisa menyampaikan sebagai representasi dari Maluku dengan lebih baik, seperti itu.
0: Aku sebenarnya ingin Helvi spill baju yang nanti digunakan di sana, tapi kayaknya disimpan ya. Apakah memang mau mempromosikan pakaian daerah Maluku?
1: Ya, mungkin saya spill dikit kali.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, jangan semua sampai di sana kan nanti jadi
1: supaya jadi surprise, tapi ini spoiler dikit. Nanti karena ini advokasinya mengenai Kaibobu, saya rancang dari ide pohon mangrove. Jadi mungkin akan ada nuansa-nuansa alam, laut, kemudian pohon mangrove itu sendiri.
0: Desain sendiri?
1: Ya, desain sendiri dibantu dengan tim-tim saya yang luar biasa.
0: tim-timnya ada di sini nih, terlihat nih luar biasa. Oke, okay. Kelvi boleh tahu aktivitas sebagai Putri Pariwisata sekarang apa yang menjadi tanggung jawab besar Kelvi Putri Pariwisata Maluku?
1: Yang menjadi tanggung jawab saya yaitu lebih ke promosi pariwisata, kemudian pelestarian budaya, dan juga bagaimana saya menaruh perhatian lebih ke pariwisata Maluku. Jadi jika ada tempat-tempat baru yang sekiranya bisa jadi destinasi wisata yang bisa dipromosikan, saya wajib hukumnya untuk menaruh perhatian, membuat video dukungan, promosi, dan sebagainya. Kemudian untuk aktivitas saya sejauh ini, saya sementara mengupayakan untuk saya kemarin sudah bertemu dengan Pak Wagub, kemudian sempat dengan Pak Kadis Provinsi Pariwisata. Jadi saya sedang minta dukungan dari mereka sejauh ini, seperti itu.
0: Oke, bagaimana bisa persiapan, kan butuh waktu banyak nih. Membagi waktu dengan kuliah gimana?
1: Untuk kuliah saat ini sementara libur.
0: Oh, jadi aman.
1: Iya, jadi aman. Cuman kebetulan saya juga selain kuliah saya punya les bahasa Korea.
0: Oh.
1: Itu mungkin yang sedikit terganggu karena beberapa waktu saya tidak sempat ikut kelasnya karena sibuk dengan Putri Pariwisata.
0: Berapa bahasa yang dipelajari?
1: Sejauh ini bahasa Korea sama bahasa Inggris karena rasa cinta saya juga dengan kultur budaya Korea.
0: Oh, tertarik dengan budaya Korea. Yeah. Boleh sedikit bahasa Koreanya menyapa teman Pro 2 sore ini?
1: Annyeonghaseyo, Yeorabun.
0: Artinya?
1: Halo teman-teman semua. So, iramen Helpyeyo. Panggapsemida. Nama saya Helpy. Terima kasih semuanya. Senang bertemu dengan kalian.
0: Waduh, belajar bahasa Korea sudah berapa lama nih?
1: Sudah 2 tahun, Kak.
0: Sudah 2 tahun. Bukan tertarik karena sering nonton drakor?
1: Ya, awalnya. Awalnya mulai dari fans K-pop, drama Korea, sampai ya keterusan belajar juga bahasanya.
0: Oke, fun session untuk Kak Helvi. Kita masuk sesi cepat. Pantai atau gunung?
1: Pantai.
0: Sunrise atau sunset?
1: Sunset.
0: Kenapa?
1: Karena suasananya lebih syahdu, lebih romantis gitu.
0: Tadi pantai atau gunung? Pantai. Iya. Kenapa?
1: Karena saya anak pantai. Yeah.
0: Kalau minta digambarkan Maluku hanya dengan satu kalimat, Maluku. Apa yang Kelvi katakan?
1: Indah.
0: Satu kalimat?
1: Satu kalimat. Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang memiliki keindahan laut dan juga alamnya yang bahari.
0: Satu kata untuk Maluku?
1: Indah.
0: Indah. Kenapa indah?
1: Karena bukan hanya pariwisatanya tapi orang-orangnya yang baik hati dan ramah-ramah dan cantik dan ganteng tentu saja.
0: Kalau bilang kayak gitu berarti awalnya dari Helvi sendiri ya, cantik, baik ya. Belum lagi tim yang baju merah yang oke banget. Nah, Kak Helvi, di balik tim pasti ada salah satu sosok yang menginspirasi. Siapa?
1: Sosok yang paling menginspirasi ibu saya tentu.
0: Kenapa?
1: Karena ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa, tapi beliau mampu mendidik saya sampai saat ini, menjadi teladan dan motivasi saya untuk terus melangkah. Jadi cerita sedikit mengenai Putri Pariwisata ini, saya sempat ragu untuk maju, tetapi bagaimana ibu saya merangkul saya dan kemudian mendorong saya untuk melangkah lebih baik, lebih maju dan berani untuk tampil sebagai Putri Pariwisata.
0: Tapi tadi saya lihat sempat bisik-bisik sama Papa. Apakah Papa juga di balik semua ini?
1: Papa juga, tapi memang saya lebih dekat ke mama saya.
0: Wow. Adik berkakaknya berapa orang?
1: Kami bersaudara lima.
0: Lima? Helvi ya, keberapa?
1: Saya anak keempat.
0: Keempat. Antara satu sampai tiga dan yang kelima. Biasanya kan ada perbedaan tuh. Melihat perbedaan, ada yang punya kelebihan, bahkan ada yang punya keunikan. Sosok mama biasa membeda-bedakan?
1: Puji Tuhan, mama tidak pernah membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Jadi ada sesuai porsinya lah. Ketika saya butuh mama, mama hadir. Ketika adik saya, kakak saya butuh sosok ibu, mama, mama juga hadir. Jadi tidak pernah ada kecemburuan di antara kami. Kami saling tahu kalau macam, kalau misalnya orang tua itu bukan berarti dia lagi sama saya. Misalnya mama saya sekarang lebih banyak berfokus ke saya karena kegiatan Putri Pariwisata. Tapi bagaimana kakak saya dan juga adik saya mengerti kalau memang saya butuh sosok ibu saat ini.
0: Oke, berarti apresiasi ya untuk mama papa yang ada di luar. Sebenarnya mau bilang mama berdiri, udah deh, nanti aja deh. Oke deh Elvi, kalau pesan ya. Tapi namun sebelum pesan terakhir, oh sudah di say hello mama papa dari belakang layar yang selalu mendukung. Nah, balik lagi di ke ajang kemarin, pernah ada cerita lucu?
1: Sebenarnya selesai wawancara itu dari panitia bilang kalau akan ada pengumuman di hari itu. Tapi setelah ditunggu lama, belum juga ada pengumumannya. Jadi wawancaranya hari Sabtu, berarti pengumumannya sekitar malam Minggu ya. Ya, atau hari Minggu lah paling terlambat. Tapi ternyata belum ada pengumuman. Terus saya udah ke mama, terus kayak udah mulai, "Ma, kayaknya gak deh, gak berhasil deh kali ini." Terus bukannya marah atau apa, mama saya justru ketawa. "Kenapa bilang kayak gitu, padahal hasilnya belum keluar. Harus semangat dong, harus, harus jangan menyerah, ini kan hasilnya belum keluar. Adik harus semangat, dan kalau memang bukan berkatnya di situ, ya sudah, tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti mama support lagi di bagian yang lainnya lagi." Jadi mama saya support sistem terbesar saya.
0: Luar biasa. Nah, kalau cerita tadi aku lupa tanya soal outfit. Yang persiapan ke sana, terus yang kemarin apa yang digunakan outfitnya?
1: Yang mana
0: kak? Persiapan ke sana, persiapan ke Jakarta. Oh. Yang tadi kan sudah dibilang bajunya yang didesain sendiri kan. Tapi kan dalam durasi beberapa hari itu kan pasti ada desain-desain juga outfit apa yang sudah disiapkan untuk nanti digunakan di sana.
1: Jadi selain outfit yang sudah saya spill dikit tadi, ada juga outfit casual outfit, kemudian ada wastra outfit. Jadi ada nuansa batik-batiknya. Kemudian ada juga penampilan talent, ya, talent show. Jadi nanti akan ada penampilan bakat, dan baju yang saya kenakan, ini saya spill lagi nih, baju yang akan saya kenakan itu baju adat khas Kaibobu, baju adat Kaibobu. Kemudian selain itu sisanya mungkin casual outfit, cocktail dress, semacam itu aja.
0: Berarti kak, ada beberapa baju yang digunakan nanti ya. Itu setiap hari berarti udah disiapkan untuk durasi beberapa hari itu juga.
1: Iya, jadi tiap hari beda-beda outfit. Terus dalam satu hari kalau misalnya ada sesi pemotretan, berarti sekitar 2-3 outfit dalam satu hari.
0: Covernya banyak nih isiannya. Iya. Terus tadi kan ada bilang sih catwalk juga ya.
1: Iya.
0: Itu high heels-nya berapa sentimeter tuh?
1: Heels-nya 15 cm.
0: Oh, 15.
1: Iya. Jadi heels yang sekarang saya pakai ini kebetulan karena di Ambon saya cari heels 15 cm yang ukuran kaki saya agak sulit. Mm-hmm. Jadi cuman saya nemu yang ukuran 7 cm.
0: 7 cm.
1: Iya, sekarang saya pakai yang 7 cm.
0: Sementara
1: dulu
0: harus 2 kali lipatnya menuju ke 15 harus gunakan itu. Harus. Tapi secara latihannya gimana? Udah terbiasa?
1: Sudah terbiasa, karena saya juga sempat jadi model di Bank Indonesia di Maluku Manggurebe, juga pernah jadi model di Bagai by Evi di Festival Benteng Victoria. Jadi untuk heels sih udah biasa, udah nyaman sih.
0: Oh, membuat saya ingin bertanya lagi. Tadi ceritanya udah jadi model, terus ikut apa ajang Jujar Mungare.
1: Yeah.
0: Apalagi? Boleh cerita prestasi-prestasi apa saja yang dimiliki oleh Kak Elvi?
1: Sejak kecil sebenarnya saya suka di bagian fashion. Jadi ibu saya, mama sering daftar saya kayak ajang fashion show, ajang karnaval. Jadi saya lebih berkecimpung di dunia seni. Tapi selain seni, saya juga pernah ikut lomba karya ilmiah waktu SMP. Itu tim juga, jadi satu tim ada 3 orang. Kemudian kami buat karya ilmiah waktu itu, kalau tidak salah, tentang adat cuci negeri Soya. Kami berhasil dapat juara harapan 1, itu tingkat SMP, sekolah SMP.
0: Berarti ketertarikannya cukup kuat antara budaya, terus pariwisata, kedekatan itu yang membuat Helvi akan terus mengembangkan itu dan ternyata punya pengetahuan yang banyak juga terkait dengan budaya dan pariwisata.
1: Iya, Kak.
0: Mau gali apa lagi nih terkait pariwisata Maluku?
1: Untuk pariwisata Maluku, saya lebih menekankan ke budaya dan tradisi. Jadi mungkin selanjutnya saya akan cari lagi budaya-budaya apa yang ada di Maluku yang bisa saya bawakan, bisa saya promosikan lebih lagi. Seperti itu, Kak.
0: Sebutkan 3 kata yang menggambarkan Maluku untuk Kak Elvi.
1: 3 kata.
0: Apa aja? Pariwisata?
1: Pariwisata. Lestari.
0: Lestari.
1: Berbudaya.
0: Budaya. Kaitannya? Yeah. Boleh dikaitkan?
1: Ya, yeah, jadi terkait dengan advokasi saya juga.
0: Yeah. Oh.
1: Ya, pariwisata, lestari, berbudaya. Jadi bagaimana pariwisata kita bukan hanya menunjukkan pesona atau cantiknya alam, tetapi bagaimana budaya itu tetap dipertahankan sehingga jadi warisan ke generasi berikutnya. Jadi dia lestari.
0: Pariwisata yang ada di Maluku yang Kak Helvi sebenarnya ingin mengunjungi tapi sampai sekarang belum.
1: Pariwisata yang ingin mengunjungi Banda sih, Kak.
0: Banda.
1: Belum sempat ke Banda.
0: Terus apa lagi? Kalau ke bagian Maluku Tenggara kan juga banyak destinasi wisata di sana juga kan?
1: Ya, karena aktivitas saya lebih banyak di
0: Ambon
1: sebagai mahasiswa, jadi harapannya sih semua destinasi wisata Maluku
0: pengen dikunjungi.
1: Iya.
0: Nanti
1: amin soon ya.
0: Oke deh Kak Elvi, ini mungkin yang paling terakhir ya, ada di antara teman Pro 2 yang pastinya pengen juga seperti Kak Elvi menjadi putri pariwisata. Kira-kira persiapan apa yang harus mereka punya juga? Terus Kak Elvi nantinya kalau ke Jakarta, teman Pro 2 tolong dong dukung aku gitu. Tapi kira-kira awalnya apa dulu nih? Persiapan apa sampai bisa untuk menjadi putri pariwisata? Terus apa yang mesti diapkan dari sekarang? Pengetahuan apa yang perlu lagi dibenahi? Pengalaman apa juga yang harus digali lagi?
1: Ya, pertama saran dari saya untuk teman-teman atau adik-adik semua yang ingin juga jadi seorang putri pariwisata, pertama yaitu kepercayaan diri. Jadi bagaimana kita tidak perlu menunggu untuk sempurna. Kadang kita mau mendaftar ke suatu ajang itu kita berpikir dulu, apakah saya sudah cukup sempurna, apakah saya sudah cukup baik. Tetapi bagaimana berfokus pada keberanian diri dan kepercayaan diri. Kemudian mulai dari situ tambah juga pengalaman-pengalaman, baik di tingkat daerah, kota, atau kabupaten, atau bahkan sekadar pengalaman di bidang antar sekolah. Itu juga menjadi bekal yang nanti bisa membawa kita menoreh prestasi ke ajang nasional. Lalu kemudian saran dari saya sih, jangan pernah takut untuk bermimpi. Jangan pernah takut untuk menjadi lebih baik, karena kesempatan itu akan ada dan datang ketika kita berani keluar dari rasa takut dan mencoba untuk terus melangkah. Seperti itu.
0: Aku kutip, jangan pernah takut bermimpi. Ya. Mimpi apa Kak Helvi yang paling besar ketika nanti sampai di ajang tingkat nasional?
1: Ya, saya berharap menjadi seorang putri pariwisata Indonesia tahun 2026. Saya berharap saya bisa membanggakan Maluku bahkan sampai ke internasional, itu mimpi saya.
0: Mimpi, biasanya kalau mimpi ada yang terkabul, ada yang tidak terkabul ya. Seandainya mimpi Kak Helvi itu terkabul, apa yang diinginkan? Apa harapannya ke depan?
1: Seandainya mimpi saya terkabul, harapannya saya menjadi bukan hanya sekedar simbol, tetapi bagaimana menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat, mengembangkan potensi pariwisatanya. Namun jika kalau saya tidak berhasil pun, tetap sebagai anak daerah tetap harus berbangga dengan potensi wisatanya. Jadi saya akan tetap promosikan mungkin melalui akun media sosial saya atau edukasi bersama teman-teman seperti itu.
0: Balik lagi ke percaya diri, seberapa besar kepercaya dirinya Kak Helvi?
1: Saya percaya diri banget, kalau Maluku bisa, kalau saya bisa. Dan saya juga ingat kalau di belakang saya ada support luar biasa dari tim saya, dari keluarga saya, teman-teman saya, itu yang membuat saya lebih percaya diri untuk terus maju dan tampil di depan.
0: Yang paling terakhir, harapan Kak Helvi nantinya apa?
1: Harapannya semoga dari ajang ini lebih banyak perhatian, entah itu dari pemerintah kepada potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Dan juga saya berharap dengan adanya saya sekarang menjadi motivasi dan dorongan untuk anak-anak muda lainnya untuk terus bergerak maju menjadi agen perubahan, dan juga bisa menjadi motivasi dan teladan bagi generasi selanjutnya seperti itu.
0: Baik, satu yang paling terakhir, dukungannya yang Kak Helvi minta untuk semua teman Pro 2 yang ikuti di hari ini.
1: Ya, untuk semua teman-teman Pro 2, pemirsa yang di rumah, yang lagi santai di rumah sambil mendengar, mohon doa dan dukungannya. Doa dan dukungannya sangat berarti untuk saya, untuk itu terima kasih.
0: Kalau lewat media sosial, dukungannya apakah perlu juga?
1: Perlu, yeah. Mungkin bisa melalui voting yang ada di Instagram saya. Jika teman-teman bersedia membantu, satu voting pun sudah sangat membantu. Itu merupakan langkah kecil tapi berdampak.

juga Helvi dan juga Saita Tonokota, tak lupa juga si ganteng Angga teknisi yang super cepat untuk tangani hal-hal kayak gini, dan juga tim dari Helvi ya, di belakang layar ada mama papa, ada kakak Wan juga, dan ada kakak-kakak ganteng yang di studio Pro 2 juga yang selalu mendukung ya. Dan kita bakal jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore dan sampai jumpa.

Nah, teman Produa, tadi kita udah bincang-bincang ria bersama narasumber yang cantik ya, Putri Pariwisata Maluku tahun 2026. Dan ada cerita-cerita menarik juga yang bakal dibagikan ke kamu. Setelah ini, Vini Noe bakal temani kamu sampai di jam 24 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan peristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini ya. Dan gimana kabar kamu semua? Semoga selalu menyenangkan. Kalau tadi ditemani sama Kak Anita, kali ini aku hadir ya selama beberapa jam ke depan pastinya untuk menemani sore hingga malam kamu. Ada berbagai informasi seperti biasa yang selalu aku update buat kamu, dan lagu-lagu pastinya akan menghibur kamu. Nanti di jam 8-10 seperti biasa ada cerita penutup hari juga. Yang mau nge-request topik yang bakal kita bahas di malam hari ini boleh seperti biasa di WhatsApp kita, boleh juga di Instagram ya, atau boleh di live chatnya RRI Digital ya. Aku tunggu teman Pro 2 sampai nanti jam 8 aku baca komentar kalian. Aku bakal baca dulu komentarnya, nanti udah dibuka jam 4 tadi, tapi setelah yang satu ini. Setelah ini bakal aku hadirkan lagunya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Pas banget buat kamu yang lagi pulang kantor ya jam segini, pasti di daerah Batu Meja pada padat ya. Tapi semangat aja, semoga sampai rumah tidak terlalu larut. Next special buat kamu, Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antar kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Nia, kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Wih, Alip, ang kopi kikinian niya ka makin rame sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, tau kasing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak kalang tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Sakum kasih katung uang hari begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja per orang lain. Kita karena ada tiga sila itu, ya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akan deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Jo, si tau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng?
1: Akan peristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Wih, Ali pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Tau kesing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak orang tetap. Bahkan kita bisa berjual lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan katung penghasilan. Siapa mau kasih katung uang hari begini? Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada 3 sih, lihatnya. 1, 2, 3.
0: Ih, apalagi kalau katung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katung lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osin mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katung tekuni akan deng sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
1: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Periode FM, teman terbaik kamu, teman periode 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan yee, kita udah jam 7 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Buat kamu semua yang lagi pada ngapain ya jam segini ya, lagi pada menunggu makan malam, selamat makan malam aja. Jangan sampai telat makannya, karena kalau telat sakit ya, repot juga nih. Nah, buat kamu yang lagi pada di jalan, mau kemanapun kalian berada, aku doakan kamu sampai di tempat tujuan dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sambil tetap update informasi pastinya dan hiburan yang pastinya menghibur kamu semua bareng aku sampai nanti menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Nah, setelah ini teman pro 2 bakal aku hadirkan dulu lagunya Maudy. Dia ini collab juga ya sama Bilal Indrajaya dengan Kau. Kau ada apa? Kau dengar aja dulu.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Kembali lagi bersama aku Vina di sini, teman. Dan kita di cerita penutup hari. Cerita apa yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Kemarin kita terakhir aku bahasnya soal side hustle ya. Malam ini kita bicara soal apa ya?

Nah teman, aku mau bahas soal Gen Z yang lebih suka nabung dulu atau investasi. Nah nanti bakal kita bahas lanjut lagi buat kamu semua ya. Jadi tetap di sini aja dulu 98.4 teman terbaik kamu.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Ya, teman Pro2, di era digital semakin banyak anak muda yang mulai sadar pentingnya mengelola keuangan. Namun muncul pertanyaan menarik, apakah Gen Z ini lebih memilih menabung yang dianggap aman atau mulai berinvestasi demi keuntungan jangka panjang? Nah, menabung masih bisa menjadi pilihan banyak orang karena risikonya rendah dan uang bisa digunakan kapan saja saat dibutuhkan. Di sisi lain, investasi seperti reksadana, emas, saham, hingga aset digital mulai diminati karena dianggap mampu membantu mencapai tujuan keuangan lebih cepat jika dilakukan dengan pengetahuan yang cukup. Nah, kemudian akses melalui aplikasi digital juga membuat investasi semakin dekat dengan Gen Z. Dengan modal mulai dari puluhan ribu rupiah, siapa aja kini bisa mulai berinvestasi. Namun, tidak sedikit juga nih teman Pro2 yang masih ragu karena takut mengalami kerugian atau belum memahami cara kerjanya. Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut teman Pro2 tapi setelah yang satu ini.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo, iya, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
0: Yo,
1: seperti biasa. Kalau hari
0: sekarang Rabu. Ya, Rabu, bro. Rabu dong.
1: Rabu jam 7 sampai jam 8 ya. Pastinya ada MLC.
0: Yo,
1: sebenarnya Rabu doang sih. Senin sampai Jumat sih.
0: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
1: Bener,
0: bener.
1: Kita coba servis yang lain lah.
0: Iya bener. Biar gak itu tuh mulu ya.
1: Bener.
0: Biar gak kayak radio-radio lain.
1: Biar nanti lu nyemesnya enak.
0: Iya bener, ya. Bener.
1: Tapi lu punya punchline yang lucu
0: kan. Ah ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
1: Aduh.
0: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Yes.
0: Karena kita akan sama satu orang lagi.
1: Betul.
0: Cowok sayangnya.
1: Kenapa sayangnya? Ya,
0: maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya karena dia mengeluarkan single terbaru.
1: Bener.
0: Nih.
1: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis tapi sampai EP.
0: EP sekaligus bro.
1: Dirilis nih.
0: Wow.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
0: Teguh.
1: Salah. Bukan.
0: Manan.
1: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
1: yes,
0: buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
1: Bukan,
0: atau
1: salah, jangan.
0: Salah.
1: Jangan nanya ini tuh.
0: Oh iya, sorry.
1: Jangan.
0: Kira-kira nanti
1: lauknya apa aja?
0: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya.
0: Yoi.
1: 0811-801-05.
0: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
1: Yes.
0: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium sendiri.
1: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
0: Hitam.
2: Ya? Oke. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
0: Iya.
2: Buat bikin koloni itu.
0: Technically ya.
2: Iya kan.
0: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Ada.
2: Ada.
1: Serius,
2: jual semut. Ada.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
0: Ada yang jual,
1: beneran. Ada yang jual.
0: Gue juga baru ngeh, wah ini ternyata seru juga nih ya.
2: Iya. Bener.
1: Lu waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya?
2: Beda ratu.
0: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lu ya?
2: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
2: itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lu.
0: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
0: Karena kita gabut aja.
1: Iya, bener. Lu tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
0: Iya,
1: sama. Dave ngasih tahu.
2: Oke, I see.
1: Jadi lu juga salah satu coba kulineran juga.
0: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
0: atau promo enggak.
2: Oh.
0: Lebih ke gitu aja.
2: Tapi kalau ada endorse mau kan?
0: Mau.
1: Bagus.
2: Ya kan?
1: Siapa yang enggak mau kan?
0: Siapa enggak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
2: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
0: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
2: Oke.
0: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
2: Oke.
0: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
2: Oh, I see.
1: Lu sempet di Nangor berarti ya?
0: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya?
0: Dari Jatinangor.
2: Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
0: Ya band-band kampus.
1: Band kampus? Unpad?
0: Unpad.
1: Wih deh. Anak Unpad coy.
2: Unpad.
0: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya.
0: Nge-band doang.
2: Bener.
0: Ke Bandung jauh kan?
2: Iya bener.
1: Jatinangor Town Square tuh?
0: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
0: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal gitu.
1: Itu udah paling mentok ya.
0: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
0: Iya kan.
1: Iya.
0: Tapi gue sih gak liatin ya. Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
2: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih, jadinya itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan.
0: Dia Sumedang masuknya.
1: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lu di situ.
2: Betul. Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
0: Ya.
2: Betul. EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak?
2: Bener kan?
1: Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
2: Kayak lo translate banget.
1: Iya
2: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
2: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling. Nah ya udah, mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan. Nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Betul. Wah gila. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Iya proses lah ya.
1: Iya proses,
2: ya,
1: ya.
2: Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023. Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu. Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lu dapetin bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu. Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ. Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu. Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang. Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelahnya dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih. Lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lu ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja. Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lu untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Ini dalam banget cuy.
0: Parah bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu. Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Justru
2: karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan. Dan orang punya interpretasi masing-masing tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Gila.
1: Karena coping mechanism orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Iya, betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya,
1: iya kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya, benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya, benar. Enggak ada yang tahu. kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism coy.
0: Alright. Okay, berarti di EP ini ada 6 lagu. Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Alright.
2: Dari What If.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, tenang aja. Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar. Oke. Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini enggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya.
2: Gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
0: pertama kali
2: pacaran lagi mereka bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Oh, wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi. Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil. Akhirnya lu naik go-kart kan. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi mungkin ada enggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus lakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind lead blind.

0: pas the sad boy lu lumayan lama gak cewek itu?
1: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh,
1: gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
0: Terus gue buset.
1: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
0: Iya.
1: Itu grieving yang gue rasain lama.
2: Gila, bener.
0: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
1: Iya. Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Benar.
1: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
0: Iya. Yeah,
1: makanya kalau gue, saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving. Setelah itu baru lu susun ulang gitu.
2: Iya, benar.
0: Iya sih, aduh.
2: Jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
0: itu
2: gitu.
0: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
2: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
0: Iya. Jadi teman produser tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
2: Bener.
0: Gitu.
2: Bener.
0: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
2: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
1: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
2: Oh wow, oke.
1: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah, dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
0: Oke.
1: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
1: Gue ngerasa worth it kok.
2: Iya.
0: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
1: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya ada deh.
0: Tapi ada.
1: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright.
2: Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik?
0: Tok-tipok gitu ya.
1: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
2: Oke.
1: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
2: I see.
1: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
2: Karena
1: kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
2: Betul.
1: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
2: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
0: Iya, liriknya.
1: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi gue ngerasa ini terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
0: Karena orang beda-beda cuy. Kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
0: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
2: Betul. Tapi dari EP ini apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
1: Gua pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
0: Oke.
1: Di apapun.
2: Oke. Di hal apapun.
1: Jadi
2: ya.
1: Nikmatin aja.
2: Iya.
0: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
1: Iyalah. Akhirnya gue percaya. Dulu enggak juga.
0: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempat kayak gitu ya?
1: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
0: Iya.
1: Jadi ya tetap harus kerja kan.
2: Iya bener.
0: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
1: Iya.
0: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
2: Bener.
0: Oke, ada yang nanya kan nih, WhatsApp nih.
2: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
0: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
2: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
0: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya, boleh berarti nanya.
2: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah

0: gitu ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya. Yeah.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Oke. Okay. Oh,
2: okay. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus gue terus sosokan jadi gitu kan, kayak voice note suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitulah.
1: Oke. Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
1: Oke. Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
1: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow.
3: Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
3: Gitarer. Vokaler. Drumis.
1: Drumis.
3: Drumis.
1: Agak aneh. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
3: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Rilis gak sih? Rilis coy. Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
1: Betul, karena kan jurnaling ya.
3: Iya.
1: Itu bagian dari cerita kan.
3: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
1: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
1: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
3: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, dari. Wow,
3: works gak itu? Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa?
1: Iya, bener sih.
3: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
1: Gue udah mikir, romantis banget
3: iya, dikasih
1: bikin lagu, dikasih kaset gitu kan?
3: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
1: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
3: Bener.
2: Ini aja menyesal sekarang.
1: Asik.
3: Terus katanya juga itu aja bang per, ini ya?
1: Ini beda lagi.
3: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh duit? Dari siapa nih?
1: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
3: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
1: Iya fotonya The Beatles.
3: Fotonya The Beatles nih.
1: Ya itulah ya. Hawa.
3: Nanya apa dia duit?
1: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
3: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
1: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
1: Oke.
2: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
3: Oke, okay. Bagus. Keren.
1: Okay.
3: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
1: So far.
3: Okay.
1: Itu aja Bang Pras, karena makasih semangat terus buat rilis lagu-lagu.
3: Betul.
2: Thank you.
1: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
3: Oh.
1: Nah, ini. Kalau pin collab kira-kira collab sama siapa?
3: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
1: Terlalu nge-rap.
3: Oh iya,
1: terlalu
3: bener. Nge-rap. DJ gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
3: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu tuh kayak
3: tapi kenapa Otong Coil, Jol? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
3: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
3: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah, Otong itu.
3: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
1: Iya, bener.
3: Otong Coil ya?
2: Otong Coil.
3: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY di Synchronize.
1: Mm-hmm.
2: Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
1: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
2: Bener gitu.
1: Iya. Bisa. Ya enggak apa-apa dong.
3: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
3: Percaya pada ku. Ya lagunya itu.
1: Iya, kan? Jadi di Synchronize itu kan.
3: Bener.
1: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
1: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
3: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
1: Boleh.
3: Iya kan? Boleh kan?
1: Boleh.
3: Iya.
1: Boleh.
3: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
1: Seru.
3: Oke.
1: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi
3: atau
1: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm. tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay. dimananya, mm-hmm. lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat Amin. Terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
1: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay.
3: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
1: Amin.
3: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya
2: kan? Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
1: Boleh.
3: SBY. Oh iya boleh.
2: Yang mana? Oh iya boleh.
3: Boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
3: Sorry. Kata Pak SBY. Dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak teman kok di sana.
1: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
3: Dia sohib banget jadi.
1: Sohib, bener.
2: Saya banyak teman gue di sana.
3: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
1: Iya, percaya.
3: Gimana cuy?
1: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
3: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
2: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah itu dia, jujur.
2: Benar. Define your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
3: Dengerin nih Pras nih.
1: Itu dia.
3: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
3: Free as a bird.
1: Di semua DSP ada berarti?
3: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke. Okay.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
1: Seru. Bisa dicek kemana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
3: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Silakan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
2: Effort.
3: Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dong.
1: Bener.
3: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
3: Iya. Dicoba. Udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, gitu ya,
3: bener.
1: Iya. Alright, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you banyak.
1: Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album selanjutnya ya.
3: Kabarin kita kalau udah disinkronize ya.
1: Siap.
3: Kolek-kolek ya.
2: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
3: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa film plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Teman Pro2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Aku tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Huh?
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Kedua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Mengantar negaranya ramah lagu ini, makanya selesai guys kayak mengantarkan bicara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, malam ini. Dan kita akan jumpa lagi besok pagi pada pukul 8.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisahkan bertugas siap ini Noya, teman-teman reporter terpencar studio menunggu pasang ucapan selamat malam. Saat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, baik yang dimana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Saudara teman-teman terbaik kamu teman Pro 2, selamat pagi, senang banget pagi ini untuk edisi ya, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Valentina Kuel kembali hadir untuk teman-teman dan ruang dengar kamu. Awali jumpa kita pagi ini, lagu-lagu hiburan pagi akan hadir untuk teman Pro 2 semuanya hingga nanti di jam 6 atau pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk semuanya dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasi.

pamer istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Fali Tanikuele. Teman Pro 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku terus mematangkan persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus pemberian remisi umum tahun 2026 melalui rapat final yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku Rabu 5 Agustus 2026. Informasi lainnya, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku mencatat ekonomi Maluku pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,31% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sebagian besar lapangan usaha dengan sektor pengadaan listrik dan gas menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi. Informasi terakhir, pemerintah Provinsi Maluku bersama khawatir daerah gerakan Pramuka Maluku secara resmi melepas kontingen daerah Maluku untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 Gerakan Pramuka tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka, Cibubur, Jawa Timur. Acara pelepasan berlangsung pada hari Rabu 5 Agustus 2026 di kantor khawatir daerah gerakan Pramuka Maluku Ambon. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pengurus Kuarda Maluku, para pimpinan kontingen, pembina pendamping, orang tua peserta, serta tamu undangan lainnya. Untuk keseluruhan informasinya teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikuele.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi channel visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Cin. Usah yakin kamu menonton film lokal ulang. Aduh, kita sudah tahu sudah. Kalau yang horor, pasti akan mau akhirnya kamu bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini film supaya keluar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kamu nonton film yang sinematografi tuh paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Oke.
1: Iya, beda tahu lah sih. Tapi kau tuh ini Bali yang pasti-pasti sih daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu kan pun beda. Mesti tak sing. Pas katung Bali satu tiket film lokal itu bukan berarti katung cuma Bali par film 2 jam saja, tapi katung Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh, dari penulis naskah, penata rias, sampai editor, dong itu kan perlu berkarya juga, itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Saya begitu kali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh? Desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh? Masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara betul lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: Jo, pasti tahu kasing. Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Pasti tahu kasing.
1: Akan beristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo. Kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju dan katong daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu semuanya yang tetap stay tune di Prodo FM, teman-teman terbaik kamu. Fali masih menemani kamu, teman-teman berdua. Dan informasi terupdate pagi ini akan Fali infokan untuk teman-teman berdua semuanya, baik dari Kota Ambon, Provinsi Maluku maupun Indonesia. Tetap di Prodo FM, teman-teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita gak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.